0: Good Talk, Deep Talk, and Fun Talk, Morning Talk.
1: Yes, Rockstar, saatnya kita untuk ngebooster semangat kamu, Rockstar.
2: Iya.
1: Mungkin semangatnya udah padam di pagi hari ini.
2: Baru apa-apa, udah padam. Karena ini cuaca lagi cerah banget ya, waktunya tepat buat olahraga. Atau mungkin kalau kamu lagi di jalan nih, pas banget, jangan lupa minum banyak air putih ya.
1: Karena ada yang bilang dengan minum air putih bisa bikin kita fokus.
2: Betul.
1: Jadi mungkin biar buat kamu yang paginya hari ini udah harus berangkat ke tempat kerja, tapi nggak fokus di jalan, banyakinlah Rockstar minum airnya.
2: Air putih ya. Tapi jangan salah loh.
1: Kenapa tuh?
2: Karena katanya kalau kita minum terlalu banyak air putri, air putri ya. Minum air putih itu makin sebenarnya nggak bagus buat tubuh.
1: Oh gitu.
2: Kalau terlalu banyak. Karena ini ada faktanya yang cukup bikin kaget.
1: Gimana?
2: Itu katanya kalau minum air putih terlalu banyak dalam waktu singkat itu ternyata bisa bahaya, bahkan memicu kondisi yang namanya hiponatremia atau keracunan air.
1: Jadi kalau kebanyakan nggak bagus. Yang paling bagus itu adalah secukupnya ya.
2: Betul.
1: Karena apapun Rockstar, kalau emang sebanyak-banyaknya over consumption, over punya hal-hal semuanya over kegunaannya gitu ya Rockstar,
2: itu
1: ya,
2: tidak bagus.
1: Tidak bagus.
2: Dan kita bakal bahas itu hari ini ya, Wak. Jadi kita juga mau nanyain Rockstar dulu nih. Kira-kira kamu setuju gak nih Rockstar, fakta atau dusta, makin banyak minum air putih itu pasti makin sehat buat tubuh?
1: Gitu katanya Rockstar ya. Jadi pastinya kamu bisa sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811-38-07878. Bisa juga via Instagram kita di
2: @therockinlife.bali. Jadi kita tungguin Rockstar.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: FM, The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar.
0: Masih barengan Yuyu Medelin dan juga
1: pastinya rockstar di GMR kali ini.
0: Yes.
1: Kita masih ngomongin topik yang sama. Dan buat lo rockstar yang baru stick around di 87,8, kali ini kita ngomongin tentang fakta atau dusta.
0: Iya.
1: Makin banyak minum air putih pasti
0: makin sehat gitu ya.
1: Tubuh makin sehat. Itu fakta atau dusta menurut lo rockstar? Kalau kebanyakan minum gitu ya.
0: Iya.
1: Dan segala sesuatu yang berlebihan itu pastinya gak baik, rockstar.
0: Betul sekali.
1: Dan menurut dokter Thunder Jay Lee dari Universitas Utah dan Mayo Clinic, ya.
0: Yep.
1: Jawabannya dusta. Dusta sebenarnya.
0: Kenapa dusta ya?
1: Karena terlalu banyak minum air putih justru bisa berbahaya. Dan udah sempat dimention sama Yuyu barusan,
0: hal
1: ini memicu hiponatremia atau keracunan air.
0: Bener, jadi kenapa ada alasannya dibalik itu, rockstar. Yang pertama tuh ginjal kita tuh ternyata cuma bisa saring 1 liter air tiap jam. Jadi kalau misalnya kamu minum lebih dari itu dalam 1 jam, ginjal kamu tuh bisa jadi kewalahan gitu.
1: Kalau kelebihan di sejam. Oke, dan soalnya rockstar, air yang kebanyakan ini bakal encerin garam atau natrium dalam darah.
0: Ya.
1: Nah, padahal natrium itu sebenarnya penting banget buat jaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, jadi kalau natrium turun terlalu rendah atau terlalu berlebihan turunnya, cairan bakal masuk ke dalam sel dan bikin sel membengkak.
0: Dan yang terakhir nih rockstar, jadinya nanti bisa ada yang namanya pembengkakan sel, termasuk sel otak. Ini nih yang bisa sebabkan kayak sakit kepala, mual, kejang, bahkan koma.
1: Waduh.
0: Wah, bahaya banget ya ternyata.
1: Karena air yang kebanyakan.
0: Bener, soalnya nih studi Boston Marathon nih nunjukin 13% pelari maraton alami hiponatremia karena minum air terlalu banyak. Jadi gejalanya bisa ringan sampai fatal, tergantung ya seberapa parah natrium kamu turun gitu.
1: Gitu ya. Nah,
0: begitulah
1: gitu,
0: wah.
1: Banyak semakin berlebihan itu nggak bagus. Padahal karena ibuku selalu ngingetin untuk bawa tumbler.
0: Benar.
1: Aku selalu ke studio kalau Yuyu nggak. Jadi aku selalu bawa tumbler yang ukuran 1 liter.
0: Iya.
1: Which is fungsinya biar nggak lupa untuk minum.
0: Betul.
1: Jadi aku tipe orang yang gampang dehidrasi, rockstar. Kalau lu sendiri gimana, rockstar? Adakah kebiasaan untuk selalu bawa air?
0: Boleh banget cerita sama kita langsung di WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan atau pastinya bisa di Instagram kita di @therockinglife.bali. Di sini ada Acha, hari ini udah balik akhirnya, yang bakal
0: Acha-in
1: semua requestan kamu, rockstar.
0: Betul sekali, so langsung aja.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: This is Gurun Hujan ya.
1: Requestan dari siapa nih?
0: Requestan dari Dr. Ardi yang udah kita puterin ya.
1: Kenapa Dr. Ardi? Kenapa gurun hujan? Masih pagi nih.
0: Masih pagi, semoga hari ini gak turun hujan juga.
1: Yes.
0: Dan hari ini udah ada Ilma Dewi Sartika yang joinan sama topi kita. Kata
1: hai
0: Dusta.
1: Lalu saya ayah panjang banget Dusta.
0: Tanya, kebanyakan minum juga buat ginjal kamu banyak kerja gak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi coba kita tanya Dr. Ardi yuk.
1: Langsung aja aku yang bisa bahas ya. Langsung. Halo Dr. Ardi, tolong nih, kata Dr. Ardi adalah fakta, tapi ada catatannya. Gimana tuh wet catatannya wet?
0: Catatannya adalah minum air putih memang penting. Tapi kalau kita sehari minum 10 liter juga gak. Yang panik nanti bukan badannya tapi kamar mandinya.
1: Iya, pasti.
0: Beser ya.
1: Iya, ini setuju.
0: Yang penting sebenarnya cukup rutin dan jangan baru ingat minum pas bibir udah kering atau kepala

0: mulai cener-cener. Ini aku sih dokter. Iya, jadi mungkin aku butuh reminder dari dokter Abi setiap hari deh.
1: Cener-cener ya, kalau aku juga sering cener-cener dokter. Tapi kantongnya, kantongnya. Okay. Nggak mau cinta-cinta lagi. Terus nih dokter Ardi agak gimana ya dok? Dia bilang pagi Weda, Yuyun dan Rockstar.
0: Yuyun.
1: Yuyun. Tiba-tiba aku menjadi tete-tete Sunda ya.
0: Okay.
1: Kumaha?
0: Kumaha dokter Ardi
1: ya.
0: Jadi memperkenalkan partner siaranku lagi Rockstar, yes. Partner siaranku yang baru namanya Yuyu.
1: Yuyu
0: Madeline ya.
1: Tidak pakai K, tidak pakai M.
0: Yuyu. Jadi kamu dari Medan.
1: Yes, aku dari Medan. Halah kita asik.
0: Dan kata teman dokter Radhi adalah pagi ini lagi OTW ke Poli Anak Kasih Ibu Tabanan. Semoga yang lagi berangkat kerja diberi kelancaran dan yang lagi di jalan selamat sampai tujuan.
1: Iya, hati-hati di jalan juga ya dok. Dan yes Rockstar, kita masih ngebahas tentang fakta atau dusta, makin banyak minum air putih pasti makin sehat buat tubuh. Dan kita juga bakal ngasih kamu tips nih Rockstar dari halodoc.com ya. Jadi katanya tuh kebutuhan air setiap hari kan orang beda-beda ya, tergantung usia, aktivitas, cuaca, dan kondisi kesehatan. Nah, jadi nih Wak, cara paling gampang buat ngecek hidrasi adalah lihat warna urin katanya. Kalau misalnya warnanya kuning muda berarti bagus. Tapi justru kalau misalnya bening banget berarti udah kebanyakan minum.
0: Oh, kalau aku bening banget. Maksudnya akunya, aku yang bening.
1: Oh iya sih, kamu terlalu bening. Kamu tuh kayak sunblock like a diamond.
0: Juga kayak Rockstar.
1: Dan standarnya sekitar 2-3 liter sehari, tapi gak perlu dipaksain sekaligus ya. Buat yang suka olahraga berat, jangan cuma minum air putih aja. Pastiin juga asupan elektrolit biar keseimbangan tubuh tetap terjaga gitu.
0: Iya, betul banget Rockstar. Jadi karena kan kalau kita olahraga itu lebih banyak cairan yang dikeluarkan ya, cairan yang keluar. Dan pasti selain air, yang paling penting adalah elektrolit juga ya, seperti yang udah dimention sama Yuyu. Dan kembali lagi, gue gak berhenti mengingatkan Rockstar, karena apapun yang terlalu berlebihan itu pastinya gak baik. Termasuk juga berlebihan minum air. Jadi memang harus ditakar-takar secukupnya. Kayak lagu Hindia, secukupnya. Cuman gak di play abis ini ya Rockstar ya. Dan kamu masih bisa joinan topik kita, masih bisa request juga.
1: Bener.
0: Bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380778.
1: Atau bisa juga dari Instagram kita di @therockinlife.bali.
0: Yes.

0: Hits 7.8 FM, The Rocking Life Bali, your number one lifestyle entertainment media in Bali.
1: Yes, pastinya Rockstar masih di TRL, 8.8 FM ya. Makasih Rockstar udah selalu stick around ya. Dan
0: selalu itu ditekan banget ya, selalu.
1: Dan untuk yang baru joinan mungkin sama kita, sebenarnya kita udah kelar sih untuk ngomongin topik ini Rockstar. Jadi topik tadi pembahasan kita adalah fakta atau dusta sebenarnya makin banyak minum air putih pasti makin sehat buat tubuh gitu Rockstar.
0: Dan tadi juga udah ada yang ikutan, udah ada Kak Ilma, terus udah ada Dokter Ardi ya, udah ngasih tahu juga ya kan. Dan memang benar kayak yang tadi udah diulangin terus dan terus sama Weda, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya kan. Contohnya kayak perasaan, berarti kamu harus lebih mencintai dirimu dulu, baru mencintai orang lain.
1: Utama Rockstar. Sebelum akhirnya mulai mencintai orang lain terus nanti disakiti loh.
0: Aduh.
1: Dan pokoknya untuk lo Rockstar yang baru stick around, masih bisa joinan topik kita besok pastinya dengan topik-topik yang menarik setiap harinya untuk kita diskusikan bareng-bareng, untuk kita obrolin. Tapi sayangnya untuk topik ini udah kita close, dan pastinya Rockstar tidak berhenti-berhenti kita mengingatkan untuk selalu minum air, tapi jangan berlebihan, karena berlebihan cuman cintanya kita ke kamu Rockstar.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Tahu nggak kamu kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat? Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: is hit the Rocky Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Rockstar, gimana kamu? Udah jam segini, udah mulai kepikiran belum nanti siang mau makan apa? Weda, udah kepikiran belum mau makan apa?
0: Kalau aku sendiri udah kepikiran rencananya untuk makan geprek sama minumnya es teh, enak sih, seger ya.
1: Iya, enak banget, apalagi nih di cuaca kayak gini tuh langsung minum yang dingin-dingin, pas banget makan yang pedes-pedes tuh. Itu adalah percampuran yang keren. Tapi ini kamu pernah gak sih kayak lapar di jam-jam kerja tapi kamu tuh harus makannya diem-diem?
0: Kalau aku sendiri jujur pernah, tapi lebih ke kelas ya. Waktu itu jadi ada kelas, and then pas kondisinya lagi lapar dan kurang dapat jam istirahat yang panjang gitu kan. Akhirnya aku diam-diam duduk di belakang bawalah makanan, tapi bukan nasi sih rockstar, lebih ke snack gitu. Jadi akhirnya ketahuan dan disuruh keluar, kamu habisin makanan di luar gitu.
1: Aku kira kamu disuruh keluar dan pulang, ternyata habisin habis itu masuk lagi ya. Soalnya nih Rockstar dan Weda, ada salah satu kompetisi unik di Cina. Jadi mereka tuh ngadain yang namanya lomba makan diam-diam. Dan kamu tahu yang ngikutin itu sampai 2000 peserta.
0: Wah, 2000 sebanyak itu. Jadi mereka diam-diamnya itu kayak gimana, harus di bawah meja kah atau gimana?
1: Pokoknya mereka tuh gak boleh ketahuan ketika lagi makan. Jadi tuh kayak nanti bakal banyak juri yang keliling. Jadi setiap yang ketahuan itu tuh langsung dikeluarin gitu loh. Dan ternyata ada yang menang. Yang menang itu pria umur 30-an. Emang ya umur-umur segitu lagi lucu-lucunya aja gitu.
0: Pas banget ya. Siapa tahu kamu rockstar yang pingin punya keterampilan baru, just ikutan makan diam-diam.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar, siang ini enaknya untuk kita mulai cari tambahan. Bukan cuma tambahan cuan, tapi tambahan inspirasi untuk film-film kamu, rockstar. Jadi, baru aja ada film horor. Sebagai pecinta horor, gue langsung ngulik. Jadi ada namanya Badut Gendong. Lu udah pernah dengar belum?
0: Aku dengar itu. Aku juga ngelihat banyak cuplikannya ya di sosial media, Badut Gendong. Itu tuh ceritanya sebenarnya bukan film horor ya, jatuhnya horor sih, tapi lebih ke thriller gitu ya.
1: Iya, yes, thriller. Jadi pokoknya inti ceritanya adalah ada seorang Badut Gendong. Badut Gendong ini sebuah kayak penampilan kesenian gitu loh, rockstar. Atau mungkin dia sebagai tanda kutip pengamen. Jadi dia ini berprofesi sebagai Badut Gendong, and then pada saat itu istrinya dibunuh. Nah, karena istrinya udah tiada, dia benar-benar menyesal, dia sedih. Akhirnya dia kayak menguliti istrinya, terus dijadikan bagian dari topeng si badut itu.
0: Serem banget. Kamu udah nonton sampai detail segitu-gitu. Ini kenapa ya? Ini jam-jam rawan ya, rockstar. Ini lidah dan isi otak itu sudah tidak bisa diajak kerja sama. Mungkin butuh hiburan untuk nonton-nonton film horor seperti ini ya.
1: Pas banget. Dan setelah itu akhirnya dia neror-neror gitu lah, rockstar. Akhirnya mencari si pelaku pembunuhan istrinya. Seru. Jadi biar gue gak cerita doang, ayolah rockstar, siapkan jadwal lo sekarang juga. Siapkan kapan kira-kira kita mau nobar

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: sing it for me, girl.
1: Do you love me like I love you?
0: Of course I do.
2: Welcome
3: to 97.8 FM,
2: The Rocking Life Value, where everyone can be a rockstar.
3: Yes, rockstar. Udah gak kerasa ya, ternyata udah jam 10 aja. Artinya apa, Yuyu?
2: Artinya kita harus mempamit kita harus mempamit dulu.
3: Nih, mempamit dumun ya, rockstar nge. Jadi, ya seperti itulah rockstar. Makasih untuk rockstar yang udah joinan sama kita. Mau itu request lagu, gabung topik kita hari ini yang seru banget ya, ngomongin tentang kebiasaan minum air yang justru kalau kelebihan malah bahaya, rockstar ya.
2: Wow, dan katanya hari ini Aca Marica mau ada ini ya, kata-kata hari ini ya.
3: Mau ada atau nggak usah?
2: Ayo.
3: Gas, oke.
4: Okay. Kata-kata hari ini adalah, tahu nggak kenapa Sadako keluar dari TV?
3: Kenapa tuh?
2: Kenapa tuh?
4: Karena kalau keluarnya sifat baik itu sedekah.
3: Oh, Sadako ya. Oke, cukupkan ya rockstar. Ada lagi atau cukup? Oke, dicukupkan rockstar karena sebenarnya kata-kata hari ini udah mau tamat. Jadi kita mau cariin segmen penggantian nanti ya.
2: Iya, pastinya yang lebih. Kita akan mencari segmen yang lebih membuat kita berpikir.
3: Oke, begitulah rockstar ya. Thank you rockstar. Hari udah pamit.
2: Yuyu pamit.
3: Semoga hari-harimu menyenangkan. Selalu ditemenin bareng Gemma Air. Good morning. Happy rockstar. Pastinya setiap hari Senin sampai Jumat di jam 7 pagi sampai 10 pagi. Bye bye rockstar.
2: Bye.
3: Have a rocking.
2: Have a rocking day.
3: Bye bye.
5: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
2: Wonderful day. Wonderful day.
6: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Tahu gak kamu, kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat. Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: menyadarinya.
1: Go down over time.
2: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
3: Yang mana? Ini bukan.
2: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
3: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
2: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
4: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
5: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, Jennifer Lopez dan Brad Goldstein resmi membantah rumor hubungan mereka saat di The Today Show Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Klarifikasi ini dilakukan untuk meluruskan spekulasi publik yang sering menjodohkan Jennifer Lopez dan lawan mainnya dalam proyek film komedi romantis terbaru berjudul Office Romance. Jennifer Lopez menegaskan komitmen untuk hidup bahagia tanpa pasangan hidup demi fokus merefleksikan diri. Berikutnya dari cnnindonesia.com, tim penyelamat gabungan lintas negara bekerja sama mencari jalur alternatif untuk menemukan dua penambang emas yang terjebak hampir 2 minggu di dalam gua terendam banjir di Provinsi Saisambun, Laos. Operasi kemanusiaan berskala internasional ini melibatkan para penyelam serta para pakar keselamatan dari berbagai negara termasuk Finlandia, Malaysia, Jepang, Australia, Paris, dan Indonesia. Regu penyelamat sebelumnya sukses mengevakuasi 5 penambang dalam kondisi selamat pada Sabtu 30 Mei 2026. Namun hujan lebat yang terus mengguyur kawasan pegunungan membuat proses pencarian 2 korban tersisa mengalami hambatan besar. Berita ketiga dari skysport.com, klub sepak bola Manchester City membuat rekor baru sebagai pengirim pemain terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi 2025-2026 turnamen sepak bola setelah mengirimkan 19 pemain ke Piala Dunia 2026. Perwakilan 19 pemain termasuk Erling Haaland di tim nasional Norwegia, Bernardo Silva di tim nasional Portugal. Jumlah pemain dari Manchester City sukses melampaui rekor klub Bayern Munchen yang mengirimkan 18 pemain dan Prancis Paris Saint-Germain dan Arsenal yang sama-sama mengirimkan 16 pemain ke Piala Dunia 2026. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Tahu gak kamu, kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat. Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, Jennifer Lopez dan Brett Goldstein resmi membantah rumor hubungan mereka saat di The Today Show Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Klarifikasi ini dilakukan untuk meluruskan spekulasi publik yang sering menjodohkan Jennifer Lopez dan lawan mainnya dalam proyek film komedi romantis terbaru berjudul Office Romance. Jennifer Lopez menegaskan komitmen untuk hidup bahagia tanpa pasangan hidup demi fokus merefleksikan diri. Berikutnya dari cnnindonesia.com, tim penyelamat gabungan lintas negara bekerja sama mencari jalur alternatif untuk menemukan dua penambang emas yang terjebak hampir 2 minggu di dalam gua terendam banjir di Provinsi Saisambun, Laos. Operasi kemanusiaan berskala internasional ini melibatkan para penyelam serta para pakar keselamatan dari berbagai negara termasuk Finlandia, Malaysia, Jepang, Australia, Paris, dan Indonesia. Regu penyelamat sebelumnya sukses mengevakuasi 5 penambang dalam kondisi selamat pada Sabtu 30 Mei 2026. Namun hujan lebat yang terus mengguyur kawasan pegunungan membuat proses pencarian 2 korban tersisa mengalami hambatan besar. Berita ketiga dari skysport.com, klub sepak bola Manchester City membuat rekor baru sebagai pengirim pemain terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi 2025-2026 turnamen sepak bola setelah mengirimkan 19 pemain ke Piala Dunia 2026. Perwakilan 19 pemain termasuk Erling Haaland di tim nasional Norwegia, Bernardo Silva di tim nasional Portugal. Jumlah pemain dari Manchester City sukses melampaui rekor klub Bayern Munchen yang mengirimkan 18 pemain dan Prancis Paris Saint-Germain dan Arsenal yang sama-sama mengirimkan 16 pemain ke Piala Dunia 2026. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu, dengan maksimal check out di Senin, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi, at aryaduta.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, Jennifer Lopez dan Brett Goldstein resmi membantah rumor hubungan mereka saat di The Today Show Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Klarifikasi ini dilakukan untuk meluruskan spekulasi publik yang sering menjodohkan Jennifer Lopez dan lawan mainnya dalam proyek film komedi romantis terbaru berjudul Office Romance. Jennifer Lopez menegaskan komitmen untuk hidup bahagia tanpa pasangan hidup demi fokus merefleksikan diri. Berikutnya dari cnnindonesia.com, tim penyelamat gabungan lintas negara bekerja sama mencari jalur alternatif untuk menemukan dua penambang emas yang terjebak hampir 2 minggu di dalam gua terendam banjir di Provinsi Saisambun, Laos. Operasi kemanusiaan berskala internasional ini melibatkan para penyelam serta para pakar keselamatan dari berbagai negara termasuk Finlandia, Malaysia, Jepang, Australia, Paris, dan Indonesia. Regu penyelamat sebelumnya sukses mengevakuasi 5 penambang dalam kondisi selamat pada Sabtu 30 Mei 2026. Namun hujan lebat yang terus mengguyur kawasan pegunungan membuat proses pencarian 2 korban tersisa mengalami hambatan besar. Berita ketiga dari skysport.com, klub sepak bola Manchester City membuat rekor baru sebagai pengirim pemain terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi 2025-2026 turnamen sepak bola setelah mengirimkan 19 pemain ke Piala Dunia 2026. Perwakilan 19 pemain termasuk Erling Haaland di tim nasional Norwegia, Bernardo Silva di tim nasional Portugal. Jumlah pemain dari Manchester City sukses melampaui rekor klub Bayern Munchen yang mengirimkan 18 pemain dan Prancis Paris Saint-Germain dan Arsenal yang sama-sama mengirimkan 16 pemain ke Piala Dunia 2026. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah 70 juta rupiah dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art turn down dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya 8,5 juta rupiah. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di Tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: tentang serangan buaya darat, buaya tertinggi di dunia maksudnya ya. Kalau buaya darat mah namanya Andre, ada operator di kantor TRL ya kan. Nah, jadi si buaya tertinggi di dunia ini tercatat dalam laporan Croc Attack, di mana di Indonesia disebutkan ada 486 orang meninggal dalam 1000 serangan buaya, dan provinsi Bangka Belitung menjadi provinsi dengan serangan buaya tertinggi. Nah, disebutkan juga kalau kebanyakan serangan itu terjadi di area rawa-rawa yang ada di dekat area pertambangan di pesisir pulau. Nah, kalau misalnya ada serangan buaya darat itu lebih banyak di Bali, karena teman-teman saya buaya semua. This is Askar Abimanyu for The Rocking Life Bali, What's Trending.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rocking Life.

Listening to the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, dari kemarin tuh gue kayak punya temen ya kan, yang namanya Fabio Adinegoro. Itu besti gue, dan dia tuh meramalkan apa yang akan terjadi gitu. Rockstar, kayak dia tuh bener-bener kayak Cenayang. Dan sekarang gue pengen meniru apa yang Fabio lakukan, yaitu meramal

kemungkinan hujan yang hanya 10% dan sisanya akan cerah berawan. Kalau kemungkinan balikan sama mantan kayak susah banget. Untuk suhu udara di Bali saat siang bisa mencapai 27 derajat Celcius, sedangkan saat malam bisa saja terasa seperti 23 derajat Celcius atau agak dingin. Emang ini dingin banget Bali ya kawan-kawan ya. Nah, terus disebutkan juga arus dari perairan sekitar Bali juga akan sedikit kencang. Dan untuk yang mengejar sunrise, besok sunrise akan ada di jam 6.25 pagi dan sunset ada di jam 6.18 sore. Kalau ngejar doi, doi itu sudah ada di sana, cuman ya emang perlu

kalau misalnya Helen Sidemark Kicau Mania yang sempat memenangkan Grammy untuk Best Alternative Music Album di tahun 2009. Nah, lagu ini tuh juga disebut sebagai salah satu karya terbaik indie rock 2000-an yang malah dianggap sebagai musik modern yang membuat orang kembali mendengarkan musik klasik. Alasannya adalah sebagian dari referensi musiknya itu memakai referensi piano dari komposer bernama Franz Liszt.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Sempurna FM, you listening to the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Nah Rockstar, gue pengen bercerita sedikit sama lo, karena sekarang itu sudah dibukanya. Sekarang Afternoon Booster udah dibuka ya kan. Jadi buat lo yang pengen request lagu, langsung ke IG kita aja di @rockylife.bali. Lihat Instagram story, di sana ada kolom komentar, bisa langsung diisi ya. Selain boleh request lagu, juga lo juga tuh boleh ikutan pembahasan-pembahasan di sore hari ini ya kan. Jadi pembahasan apa yang kita akan bahas? Nah, pembahasan tentang Bali Choose You. Jadi gue pengen cerita sedikit, itu kemarin gue habis dari Ubud sama teman gue Fabio ya kan. Nah di Ubud kita bertemu dengan seseorang wanita dari Argentina yang bernama Gina. Nah Gina ini dia katanya di Bali itu 2 bulan. Nah sebelumnya dia tuh pernah ke Bali sebulan. Nah abis itu dia memilih untuk stay di Bali karena dia merasa Bali memilih aku gitu. Dia pindah akhirnya ke Bali. Nah ini nih nyambung sama topik kita, karena pernah gak sih lo dengar tentang istilah Bali Choose You? Nah dalam beberapa tahun kebelakangan ini ya, istilah ini lagi rame banget di sosmed, dimana orang tuh ngerasa kalau mereka tuh takdirnya tuh ada di Bali gitu. Takdirnya ke Bali dan takdirnya mereka untuk besar dan tua di Bali. Bahkan mereka tuh terpanggil katanya oleh Bali. Buset, gila. Padahal ya mungkin aja secara teori apa yang terjadi sekarang bukanlah karena Bali yang memilih, tapi emang mungkin karena alasan lain. Contoh ada cewek lo nemu

Kalau lo merasa seperti ini rockstar, coba sharing. Apakah lo pernah dengar istilah namanya Bali Cusyu? Terus pendapat lo apa sih tentang hal ini? Langsung sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205. Dan silakan isi question box di IG kita @rockylife.bali dan juga X di TRL_Bali. Let's go!

0: All you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah 70 juta rupiah dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art rundown dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya 8,5 juta rupiah. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Listening to the Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, jadi masih membahas tentang Bali choose you, Bali memilih kamu. Bali memilih kamu belum tentu dia memilih kamu, bab. Nah, konsep ini itu disebut ramai setelah masa-masa pandemi ya. Setelah pekerja-pekerja Indonesia itu dan dunia itu diperkenalkan dengan konsep work from everywhere dan konsep sebagai digital nomad gitu. Nah, sebagian besar menganggap Bali ini adalah tempat yang paling nyaman dengan alasan-alasan seperti berikut. Nah, di Bali itu biaya hidup yang hitungannya tuh terjangkau atau murah. Nah, terus di Bali itu juga ada istilah slow living atau gaya hidup yang emang gak keburu-buru, emang chill banget, bray. Kita di situ chill, ya kan? Terus juga tempat kerja dari manapun itu banyak banget di Bali, kafe. Terus ada workspace segala macam, lu bahkan bisa kerja di pinggir jalan kalau di Bali kalau misalnya lu mau, ya kan. Terus juga di Bali itu enggak ada judging atau pandangan orang lain yang ditunjukkan terang-terangan. Di mana orang-orang di Bali itu kebanyakan memilih untuk memikirkan diri sendiri dulu gitu dibandingkan ngejudge orang lain. Ya udah, karena kita mungkin individualis ya. Apa sih ya individualis namanya. Nah, itu. Terus juga terakhir ada pandangan orang luar tentang bekerja di Bali yang lebih nyaman atau mudah mendapatkan akses entertainment dan hiburan, karena di sini kan banyak banget klub malam, banyak banget bar, ya kan, banyak banget pantai, apalagi kan itu hiburan banget, ya kan, banyak banget alam juga gitu. Jadi makanya Bali is famous for that gitu. Karena hal ini banyak banget orang yang akhirnya menemukan oasis atau tempat bekerja atau kehidupannya di Bali. Sampai muncullah istilah Bali chose me ini di sosial media itu. Nah, menurut lo gimana Rockstar? Pernah gak sih lo dengar istilah Bali choose you? Mendapatkan pencerahan di Bali gitu. Pendapat kamu tuh tentang hal ini seperti apa? Coba sharing sama gue lewat WhatsApp 0811-380-7878 atau telepon aja di 705-205 dan silakan isi question box kita di IG @rockinlife.bali dan juga X di @trl_bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Love Bali where everyone is a rockstar. Masih membahas Bali Cusiu dan masih bersama Saskara Abimanyu ya. Padahal ya rockstar ya, kalau misalnya kita telaah sedikit, buset telaah sedikit. Di sisi lain itu ada banyak banget akun sosial media yang akhirnya menunjukkan kalau istilah ini adalah salah kaprah

0: sebenarnya sama tempat-tempat lain gitu. Sama aja, cuman ya emang di Bali tuh ada pantai gitu, dan ada cucu cantik gitu, dan ada Sanskara Abimanyu. Nah, terus juga tempat wisata di Bali tuh cenderung padat kalau dijadikan tempat kerja. Jadi kayak, ayolah ini udah banyak banget, udah padat, udah banyak bule nih. Kalau ditambah lagi dengan orang-orang digital nomad ya kan, yang pengen pindah ke Bali, penuh guys, penuh gitu. Terus juga tempat yang dipilih itu-itu aja sebenarnya, dan tentunya adalah tempat wisata gitu. Nah, beberapa orang malah baru menyadari kalau bekerja atau hidup di Bali itu berbeda dengan di sosial media, karena ada persoalan yang baru diketahui, seperti harga tempat tinggal yang sekarang udah gak murah. Karena ya emang target-target marketnya sekarang kan udah ke bule-bule itu, jadi ya of course dinaikkan gitu. Nah, makanan yang harus dipilih-pilih juga itu harus apa namanya, kayak yang bagus lah ya. Kalau misalnya lo mau di sini, kalau mau sehat ya, of course lo makanannya tuh harus yang bagus ya, which is yang mahal gitu kan, kurang terjangkau. Nah, terus ada juga apa namanya, macet. Nah, tuh macet di beberapa titik ini adalah masalah Bali yang paling gila ini, karena macet banget ya. Di Canggu macet, di Uluwatu macet, di Ubud macet, di Sanur juga macet, di Sesetan macet, buset macet semuanya guys. Terus juga tempat kerja nyaman belum tentu dekat dengan pantai atau tempat wisata gitu. Lo tau gak sih apa yang nyaman tempat dekat di samping dia? Nah, jadi daripada kita galau-galau, mending sharing aja ya kan sama gue. Pernah gak sih denger istilah Bali Choose You? Dan pendapat kamu tentang itu seperti apa? Sharing sama kita lewat WhatsApp di 0811-380-7878 atau telepon di 750-205. Dan silahkan isi question box di IG @rockylove.bali dan juga X di @trl_.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Hey, it's Barada FM. You're listening to The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Nah, ya udahlah, gitu-gitu aja lah pembahasan tentang Bali Cucu, Bali Cucunya Rockstar ya. Udah, kalau misalnya lo merasa Bali itu memilih kamu, ya udahlah ya, pindah ke sini. Tapi ya, kalau misalnya ada hal-hal unexpected yang terjadi di luar plan lu, di luar apa yang lo lihat di sosial media, ya jangan kaget gitu kan. Karena apa yang lo lihat di sosial media itu tidak selalu benar, tidak selalu fakta. Pasti ada sisi buruknya gitu. Dari semua hal yang positif, pasti ada hal negatifnya juga. Jadi sebelum, pokoknya sebelum lo mengambil langkah untuk pindah ke suatu daerah yang baru kah, untuk apapun itu, untuk melangkah yang baru, lo pikir-pikir dulu dan lo research-research dulu, realistis aja gitu. Kalau memang cari kerja yang nyaman dimanapun tuh bisa sebenarnya, bezir gitu, nggak perlu ke Bali-Bali banget gitu ya kan. Bisa tuh lo kerja sama cewek lu, di sebelah cewek lu kan nyaman gitu ya kan. Jadi nggak ada istilah-istilah Bali cusmi, Bali cusmi itu nggak ada gitu. Yang paling bener sih I choose more money.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.
2: Just the guitar, okay, cool.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah Rp70 juta dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art turn down dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya Rp8.5 juta. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, Jennifer Lopez dan Brett Goldstein resmi membantah rumor hubungan mereka saat di The Today Show Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Klarifikasi ini dilakukan untuk meluruskan spekulasi publik yang sering menjodohkan Jennifer Lopez dan lawan mainnya dalam proyek film komedi romantis terbaru berjudul Office Romance. Jennifer Lopez menegaskan komitmen untuk hidup bahagia tanpa pasangan hidup demi fokus merefleksikan diri. Berikutnya dari cnnindonesia.com, tim penyelamat gabungan lintas negara bekerja sama mencari jalur alternatif untuk menemukan dua penambang emas yang terjebak hampir 2 minggu di dalam gua terendam banjir di Provinsi Saisambun, Laos. Operasi kemanusiaan berskala internasional ini melibatkan para penyelam serta para pakar keselamatan dari berbagai negara termasuk Finlandia, Malaysia, Jepang, Australia, Paris, dan Indonesia. Regu penyelamat sebelumnya sukses mengevakuasi 5 penambang dalam kondisi selamat pada Sabtu 30 Mei 2026. Namun hujan lebat yang terus mengguyur kawasan pegunungan membuat proses pencarian 2 korban tersisa mengalami hambatan besar. Berita ketiga dari skysport.com, klub sepak bola Manchester City membuat rekor baru sebagai pengirim pemain terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi 2025-2026 turnamen sepak bola setelah mengirimkan 19 pemain ke Piala Dunia 2026. Perwakilan 19 pemain termasuk Erling Haaland di tim nasional Norwegia, Bernardo Silva di tim nasional Portugal. Jumlah pemain dari Manchester City sukses melampaui rekor klub Bayern Munchen yang mengirimkan 18 pemain dan Prancis Paris Saint-Germain dan Arsenal yang sama-sama mengirimkan 16 pemain ke Piala Dunia 2026. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

You're listening to the Rock Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskar Abimanyu di sini di Drive and Jive. Bakal minum lo dari jam 5 sampai jam 8. Dan gue di sini membawa berita yang menggonggang dari skena perbasketan, kan, skena NBA gitu. Karena si Stephen Curry, ya kan, si shooter-shooter mania itu, sekarang dia, ya kan, masa sneaker free agency-nya itu milik Stephen Curry resmi berakhir. Dan yang bikin gong dan kaget itu udah, dia tuh gak milih Nike, dia gak milih balik lagi ke Under Armour, tapi justru

pressing strategi aja nih tadi. Gila sih, ini tuh bukan cuma soal sepatu basket lagi ya, tapi kayak soal membangun kerja bisnis jangka panjang. Tapi ya udahlah, itu terserah Abang Stephen Curry ya kan. Dan yang menarik lagi, deal ini bikin Curry Brand tetap hidup dan bahkan berkembang lebih besar katanya. Nantinya itu bakal ada line basket, terus juga line apparel.

juga ini tuh mungkin jadi sinyal besar gitu ya, bahwa brand-brand basket dari Tiongkok sekarang itu makin serius bersaing dengan brand-brand dari luar gitu. Udah mulai worldwide gitu, kayak udah mulai populer selain di Asia, tapi di Western-Western gitu juga udah mulai populer gitu ya kan. Jadi ya, buat Bang Stephen Curry, semangat aja di liningnya ya kan, semoga sukses. Tapi ya emang saya sih kalau sepatu sih nggak gemar Curry ya dari dulu ya. Saya gemarnya itu AAA sih ya kan, Anthony Edwards sih kalau saya punya ya. Tapi coba deh kita tes aja deh ini Curry ya, kita lihat desainnya seperti apa. Menurut lo Rockstar, apakah lo mau beli cop or drop? Let me know. Let's go.

paranoia. Bukannya keluar dari grup, dia tuh malah memutuskan bergabung ke pesta bujang liar yang direncanakan akan diadakan 3 hari selama weekend berturut-turut. Nah, disinilah komedinya mulai dibangun, ya kan? Dimana pemeran utamanya, Kevin Hart, langsung menjalani party yang canggung karena dia tuh harus berhadapan dengan Gen Z-Gen Z yang punya perbedaan dari konsep hidup. Gitu. Nah, ditambah lagi, tentunya unsur konflik kejutan, semakin banyaknya jokes liar lintas generasi, dan kabarnya kita juga bakal melihat bapak-bapak yang mencoba ngerti gaya hidup Gen Z yang sangat beda banget.

0: pengen nonton 72 Hours, ini bakal rilis di akhir Juli nanti. So stay tuned.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: ya teleponan. Ya itu bukan gitu maksudnya, bukan gitu. Bukan gitu maksudnya ya. Pokoknya buat lo yang lagi nyetir pulang OTW kerja, OTW pulang kerja atau OTW party atau OTW nongkrong, jangan hati-hati di jalan. Buat lo yang lagi streaming di rumah, semangat-semangat aja. Mending cabut daripada nyabut di rumah, ya kan. Pokoknya thank you so much buat sudah dengerin. Thank you so much juga buat Dara Suwardana, produser saya, dan juga operator yang sedang bertugas. Dan kita bakal ketemu lagi besok di hari Kamis, Raven Jive yang sama, dan juga di hari Sabtu depan. Jadi stay tuned on the 87.9 FM Brooklyn Bali. Have a rocky night, rockstar. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu, dengan maksimal check out di Senin, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah 70 juta rupiah dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art rundown dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya 8,5 juta rupiah. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah 70 juta rupiah dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art turn down dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya 8,5 juta rupiah. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Fluctus, Soulfood, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Bitwalk Shopping Center kembali menghadirkan Bitwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah 70 juta rupiah dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art rundown dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya 8,5 juta rupiah. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di Tenan Bitwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR. At 7.9 FM, The Rockin' Life Valley, where everyone can be a rock star.
2: Good morning, Rockstar.
1: Hari ini pagi-pagi kayaknya otakku masih beku deh.
2: Kenapa gitu?
1: Soalnya hari ini aku merasa kayak semuanya itu slow motion.
2: Slow motion.
1: Slow motion. Okay. Mau mikir apapun tuh kayak slow motion banget.
2: Mungkin karena masih pagi juga ya.
1: Benar.
2: Efek baru bangun.
1: Bisa jadi.
2: Kamu baru bangun. Kamu hari ini bangunnya berapa?
1: Aku hari ini bangun jam 5.
2: Jam 5?
1: Jam 5, tapi tadi malam tuh aku tidurnya kemalaman.
2: Jam berapa?
1: Jam 12 gitu.
2: Oh, itu ke tengah malam sih. Dan kemalaman lagi.
1: Iya, jadi
2: gimana?
1: Gimana tidurnya?
2: Jam berapa tidurnya? Gimana kalau kondisi tidurnya?
1: Apakah nyenyak? Apakah kamu masih memimpikan dia gitu?
2: Memimpikan dia atau memimpikan semua deadline pekerjaan kamu, Rockstar? Aduh, ngomongin deadline emang gak ada kelar-kelarnya loh.
1: Bener.
2: Akan selalu ada. Dan lebih baik selalu ditumpuk biar kamu ada kerjaan terus.
1: Iya banget. Yang penting produktif ya, karena masih muda.
2: Dan buat kamu Rockstar yang masih dalam perjalanan kemanapun berada, hati-hati selalu ya.
1: Yes.
2: Karena masih pagi, semangat terus. Walaupun lemas, tetaplah semangat. Karena ditemenin kita di GMHR. Good morning.
1: Happy Rockstar.
2: With Herweda and
1: Givedoin.

0: Head Start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah Rp70 juta dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art turn down dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya Rp8.5 juta. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Starting up your morning with the hottest news from around the world. This is Hot Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Sejumlah media seperti New Straits Times, The Star, Free Malaysia Today, dan BBC menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana karena masalah tata kelola anggaran program makan bergizi gratis. Media Malaysia The Star mencatat puluhan ribu orang jatuh sakit sejak program makan bergizi gratis diluncurkan pada Januari 2025. Sementara media BBC menyoroti langkah Lembaga Pengawas Korupsi Indonesia yang mengajukan pengaduan terkait inkonsistensi penganggaran di berbagai dapur umum. Aparat Kejaksaan Agung bergerak melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat pada Rabu 3 Juni 2026. Menyusul keberadaan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang dikabarkan sudah berada di gedung Kejaksaan Agung.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Badan Pusat Statistik Bali mencatat kondisi inflasi Mei 2026 dengan grafik yang berbeda dari bulan ke bulan. Dan menurut Kepala BPS Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, bulan Mei 2026, BPS Bali mencatat telah terjadi inflasi sebesar 0,42% secara bulan ke bulan. Berdasarkan grafik 2 tahun terakhir, yaitu pada 2024 dan 2025, pada tahun ini polanya relatif mirip dengan tahun 2023, yaitu di 0,34%. Agus Gede Hendrayana Hermawan menyebutkan berdasarkan kelompok pengeluarannya, BPS Bali melihat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pemberi andil terbesar terhadap inflasi Mei 2026, yaitu 0,17%, disusul seluruh kelompok pengeluaran lainnya. This is Heru Weda.
1: This is you, Madeline.
2: For The Working Life Bali
1: Newsroom.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes Rockstar, berita public figure. Berita public figure kali ini Rockstar datang dari Hollywood. Jadi buat lo Rockstar pecinta DC, ini saatnya lo untuk bersenang-senang.
2: Kenapa tuh?
1: Karena film kedua Superman judulnya
2: apa ya? Man of Tomorrow.
1: Yes, Man of Tomorrow.
2: Yes.
1: Udah mulai di gini Rockstar, digarap, udah mulai disiapkan.
2: Iya, asik banget.
1: Jadi David Cornsweet terlihat udah pakai kostumnya lagi di lokasi syuting. Di Atlanta Amerika ya.
2: Yes.
1: Jadi dalam foto set terbarunya dia juga kelihatan pakai wire rig untuk adegan terbang.
2: Yes. Udah terbang-terbang aja ya adegannya.
1: Yes.
2: Dan James Gunn juga terlihat berada di lokasi syuting ya. So ini jadi film kedua Superman yang bakal dijadwalkan tayang 9 Juli 2027 dengan cerita yang dengan cerita yang disebut akan mempertemukan Superman dan juga Lex Luthor untuk menghadapi musuh baru mereka yaitu Brainiac.
1: Udah siap nonton bareng Rockstar? Ayolah kita
2: ayo,
1: tunggu ya.
2: Ikutan dong.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: morning, good music, making your good mood. Hadrock FM Bali Music Lab.
1: Ya Rockstar, inilah saatnya untuk kita update playlist music kamu Rockstar.
2: Iya, sudah pasti ya. Kali ini ada siapa nih yang baru merilis single baru nih, weh?
1: Siapa ya? Ini ada Labyrinth for Rockstar. Judul rilisan single terbarunya The Living.
2: Yes.
1: Ini udah dirilis di 29 Mei kemarin. Dan ini sebagai bagian dari project album terbarunya yang judulnya Cosmic Opera Act 2.
2: Jadi sebenarnya nih Rockstar, secara garis besar lagu ini tuh ngebawa pesan yang cukup kontras ya, tentang kehidupan, perjuangan, terus kemunafikan kelas sosial. Jadi terlihat dari salah satu lirik potongannya tuh ada rich man donkey trying to pay your fucking begitu ada fit way kayak gitu ya. Dan proses terbangun kembali dari keterpurukan atau mati rasa.
1: Ini istilahnya kayak semacam mungkin perlawanan Rockstar ya.
2: Yes.
1: Perlawanan dari hal-hal yang buruk, dari mati rasa, dari segala hal-hal yang menimpa diri lo sendiri.
2: Betul.
1: Jadi dari sisi produksinya,
2: Labyrinth
1: ini di memproduseri dan menulis sendiri lagunya. Wow. Jadi dia ya, kolaborasi juga sama Musda Zema McKenzie. Dan ya pokoknya Rockstar, langsung aja kita puterin lah ya.
2: Yes.
1: This is Labyrinth with
2: The Living.